0: soir, l'Essai FM. L'Essai FM.
1: Dikte wa nikala ning lemfolo, autia strada.

Mamedi ke sentse ke tshwere molaetsa hothe hi to lead tsatsing lena ke kopela nkgono waka yena ke seitse meiki nhlapo ka mana ka mobango bophilong ke tika tsatsi le haila tsalo ka jeno ke re a holehle nkgono meiki a bona e dilemo tse ding tse ngatangata o kopelwa ke nana mokwena ka mana ka piritona Heilbron ke mo adulang teng ka jeno ke ikopela hle ke letsatsi la ka latswalo le bitso la ka ke nna Noma Magotso Goliath ngwetsi ya bataung o re ke moradi wa ntate Koto le mme Mathabi Goliath ke a letseba lona a ke letseba hantle ke bona ka Nyakallong Alan Ridge ke bona mabitso fela moradi wa ntate Koto ho lahle ausi Noma ke teka tsatsi la gao latswalo ga monate ausi wa ka o be o nae dilemo tse ding tse ngatangata ka bona ka Nyakallong Alan Ridge a re ho thwe happy birthday lelapa lohle la ha Goliath.

Di taba tsena tsa hora ya 12:30 di fella hona mona ke khutla hape ka tsa garetsang tsa lefatshe hore nyane ya pele le kana ga jo le ke la ditaba imatlafatse.